tunga tungut eh mainan tunga jawik apa tungun ngani nyam no kail semai kau email kena hai balik tungut eh hai balik mandi.